tunga soanyiro mi giti na tingu yaku sana teiri kutu sang na tau yama yunitu sang na kataguru yak tiluta Sunday Request Show ukak tiu yunga Toby Utak Udlumi na tingu yau raktok sana teiri City Piri 6 2026 Tusang na kataguru yang na rakpugo tusang na tau yama yuni ikia kivikut titera katak tunit ukara katak tunirum Tusang na kusuka taguru yang na pugutok. Tunga surang migiti Sunday Request Show tusak saurak tilugun.

Hey, gue Kiki Mai, gue kemuk juga. Kisah-kisah gue magari waktu gue inget ikutnya inget nih kasih nih. Abah minta nundukan sih nggak minta duktan. Kiba dia minta duktan untuk asli dari pakal, meja kata pani itu akan duit nih demi dia. Kisah talung mil, duling mil. Kau yang demi, baik.